cuaca yang tidak menentu ini, kadang hujan, kadang panas ya. Wajib sih kataku jaga kondisi badan kamu biar gak gampang sakit nih. Aku udah mulai bindeng nih ya. Kemarin hujan-hujanan, sekarang panas gitu ya. Ya, semoga yang sakit segera sembuh ya, 52. Kita cek dulu CCTV hari ini. Apakah ada keramaian? Pasti ada sih ya. Ini di Gerbang Selatan Alun-Alun Engku Putri terpantau ramai lancar aja, tapi enggak terlalu padat ya jalanan. Sama juga di Simpang Bank Indonesia juga ramai lancar aja. Paling macetnya karena lampu merah aja nih ya. Kita cek lagi di mana yang bisa dicek, karena nggak semua CCTV yang bisa diakses ya. Di Lovina Inn terpantau ramai lancar aja, tapi nggak terlalu padat jalanan. Di SP bagian yang belum ke tengahnya banget nih ya, dekat Bank Mandiri gitu ya. Ini terpantau ramai lancar aja, 52, dengan cuaca yang cerah berawan ya. Bahkan ada matahari tuh pagi hari ini ya. Saya cek lagi yang sudah setak nih, seperti biasa, di Simpang Casablanca. Abis dari flyover UIB, mulai deh kemacetannya di situ. Ini kayaknya lagi lampu merah ya, makanya agak setak. Nah, itu udah lampu hijau, jalan lagi deh. Hati-hati ya buat kamu tuh yang berkendara di tempat-tempat padat, ramai begitu. Kadang suka nyalip-nyalip motor ya kan, kita gak kelihatan blind spot gitu. Jadi harus hati-hati, bersabar dalam berkendara ya. Di Simpang Pura juga terlihat ramai lancar aja. Cuacanya juga udah mulai terang nih pagi hari ini. Padahal tadi tuh berawan ya, kirain bakal hujan, tapi malah cerah nih hari ini kayaknya. Di mana tadi, Simpang Kuda ya, terpantau nggak terlalu rame sih jalanan, tapi lumayan ya, nggak ada kemacetan juga. Kita cek lagi di Southlink. Wah, ini cuacanya enak nih, berangin. Kalau motoran sedep nih, cuaca pagi hari itu seger ya, kayak ada matahari tapi berangin begitu. Ini terpantau rame lancar aja. Kita cek lagi di Engku Hamidah. Ramai lancar aja, 52, cuacanya juga enak banget, cerah ya. Di Temenggung bagaimana? Coba kita cek. Wah, ramai lancar ya. Baik dari Batu Haji menuju ke Batam Center maupun sebaliknya. Kamu bisa berkabar di mana ada titik kemacetan lainnya, 52, langsung aja DM di @pro2 Batam ya. Kamu kabarin cuaca di tempat kamu gimana. Kalau sepantauan CCTV sih, cuaca hari ini cerah ya, tapi nggak tahu di tempat kamu gimana.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening.

Tuan Prodo balik lagi di Spada. Selamat pagi Tuan Prodo, saatnya kita bacain DM yang udah masuk nih ya. Ini ada dari M Tegar, katanya seperti biasa ya, macetnya from Tiban FC. Tapi menyala ya mataharinya dari fotonya M Tegar nih, Tuan Prodo, dari menuju flyover nih kayaknya ya, dari Tiban katanya macetnya ya. Kalau di tempat kamu gimana? Apakah masih ada kemacetan? Coba kita cek ya. Biasanya tuh jam 7 ini, udah 7.30 ya, jam 7-an ini padatnya di Casablanca tadi udah lumayan ya. Di Bank Indonesia terpantau juga masih ramai lancar aja sih, Mbak Produa, gak ada macet yang gimana-gimana ya. Kalau berhenti paling karena lampu merah aja ya. Ramai lancar juga di sekitar Sukajadi dan sekitarnya. Coba Casablanca kita cek ya. Kalau tadi sih agak ada penumpukan kendaraan, agak stuck ya. Wow, ini jam 7.31 banget masih stuck juga ya. Ya, bersabar buat kamu yang berkendara. Ingat besok udah hari Sabtu dan Minggu lagi. Jadi biar lebih semangat menghadapi hari Jumatnya, kita pikirin yang enak-enak aja, seperti pikirin hari libur atau pikirin bentar lagi mau lebaran lagi ya. Lebaran kita Idul Adha itu hari apa ya? Katanya sih tanggal 27 nih ya, berarti hari Rabu. Yeay, lebaran tiba, 5 hari lagi. Gak sabar, pengen makan rendang. Karena kalau lebaran Idul Adha kan identik dengan makannya sapi-sapian, daging kambing gitu ya kan. Kan habis apa namanya, sembeli hewan kurban kan, dapet daging kurban. Biasanya kamu dimasak apa nama produa? Nah, tapi bukan itu tema kita ya. Tema kita nanti kita bakal share, pantengin aja IG story kita di @produabatam.

0: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

semua Prodo, welcome back on Spada. Happy birthday ya buat kamu yang hari ini ulang tahun 22 Mei 2026. Udah umur berapa nih? Gak berasa banget ya bulan Mei udah tanggal 22 aja nih ya. Perasaan kemarin itu April lama banget jalannya ya. Dari tanggal 1 lama banget menuju tanggal 30. Nah ini bulan Mei, bentar lagi kita udah masuk bulan Juni, tiba-tiba udah di pertengahan tahun 2026 ya. Kira-kira apa pencapaian kamu di tahun ini yang sudah berhasil? Ini udah hampir setengah tahun, harus ada progres ya. By the way, tema kita hari ini itu adalah apa makanan penghilang stres versi kamu. Aku duluan, kalau aku mie sih, mie instan ya biasanya. Aku suka masak yang pedes-pedes begitu untuk ilangin stres. Jujur li malah makin stres. Karena abis makan kayak feeling guilty gitu, kayak kenapa aku masak mie lagi ya? Minggu ini kan udah makan gitu kan. Nah kalau kamu apa nih teman produ, apakah mie instan sama kayak aku? Atau mie ayam bakso gitu ya? Atau malah seblak ya, biasanya ciwi-ciwi suka makan seblak yang pedes, yang banyak toppingnya gitu ya, untuk menghilangkan stres. Atau malah kamu ke apa namanya, sweet side, pilih dessert-dessert gitu, pengen makan coklat, atau malah pengen makan cake yang manis-manis, atau pengen makan es krim untuk menghilangkan stres ya. Memprodu bisa berkomentar di IG story kita. Tapi sejauh ini, setelah posting tadi 20 menit kurang lebih ya, 100% pada milih mie ayam bakso. Kalau kata Yeni, enak, hangat, dan pedas. Ya lagi, pokoknya kalau menghilangkan stres tuh kayaknya makanan pedas sih gak sih? Yang kayak udah makan pedas aja, aku pengen makan pedas untuk menghilangkan stres begitu ya. Stres di kepala hilang, stres di perut muncul. Jadi kayak gimana ya, tapi seru gitu loh makan pedas gitu ya. Aku semalam baru makan mie instan yang apa namanya, Gaga Mie 100 yang jalapeno itu. Sedep kali ya. Rencananya mau tambah rawit gitu kan, tapi kayak aduh aku masih kasihan sama perutku yang mungil ini. Karena itu udah pedes banget tuh ya. Gaga Mie ya. Gaga Mie apa itu namanya? Pokoknya yang itu deh, yang ada gambar jalapeno-nya. Nah, coba deh kalian cobain yang rebusnya tuh teman produ. Ih, pedes sekali sampai nangis makanya. Itu cocok banget sih kalau kalian apa namanya pengen ilangin stres gitu. Bisa dicoba ya. Atau mungkin kamu punya rekomendasi mie instan yang pedes gitu ya, yang cocok banget nih Kak buat makan menghilangkan stres gitu ya. Bisa komentar di IG story kita di @pro2batang. Oke, masih main kamu 1 jam ke depan. Jadi kalian jangan kemana-mana, terus stay tune di Spada.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Saatnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang.

0: apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%. D3 keperawatan dan kebidanan. S1 keperawatan dan pendidikan profesi nurse. S1 kebidanan dan pendidikan profesi bidan. S1 gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Teman Pro2 sedang mencari sekolah terbaik di Batam untuk putra-putri tercinta. Sekolah Kartini Batam hadir sebagai pilihan pendidikan terpercaya dengan jenjang lengkap dan lokasi sekolah yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Batam. Untuk pendidikan usia dini, TK Kartini hadir di wilayah Sekupang, Jodoh, dan Nongsa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh kasih sayang bagi buah hati Anda. Untuk jenjang sekolah dasar, SD Kartini tersedia di Sekupang dan Jodoh, membentuk karakter, disiplin, dan prestasi anak sejak dini. Jenjang sekolah menengah pertama juga hadir di wilayah Sekupang dan Jodoh, dengan lingkungan belajar yang nyaman dan tenaga pengajar profesional. Untuk jenjang sekolah menengah atas, SMA Kartini berada di wilayah Seraya, siap membimbing siswa meraih prestasi akademik dan masa depan gemilang. Sedangkan SMK Kartini berlokasi di Baloi, membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri modern. Dan yang istimewa, Sekolah Kartini Batam juga memiliki layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SLB Kartini yang berada di Sekupang dan Jodoh, mulai dari jenjang dasar hingga SMA LB. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, fasilitas pendukung yang baik, dan komitmen mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkarakter, Sekolah Kartini Batam terus menjadi pilihan masyarakat Batam. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lengkap kunjungi www.ykbkartini.sch.id atau bisa menghubungi kontak di bawah ini 0895-3084-7318 atau 0823-8777-4964. Sekolah Kartini Batam, bersama membangun masa depan generasi hebat Indonesia.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pasti teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah mungkin buat kamu yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely ya. Sepertinya gak ada laporan lalu lintas, berarti perjalanan kamu aman ya. Damai nih sampai kantornya kayaknya ya. Ya semoga nih teman Pro 2. Nah ini tadi tema kita itu adalah makanan penghilang stres versi kamu itu apa. Apakah pilihan pertama mie instan ini dikit sih yang pilih, yang banyak pilihnya itu mie ayam bakso ya, sebanyak 67%. Ada juga seblak dan juga dessert. Kalau dari Giselano namanya ya Instagramnya, katanya pilih manis gitu ya, manis aja gitu tulisannya. Dia cuman pollingnya dessert ya. Kalau dari Nadine Pratiwi, katanya kalau versi aku sih mie rebus pedas pakai telur setengah mateng. Abis makan tuh rasanya masalah hidup agak minggir dikit. Ya lagi, aku baru semalam banget tuh ya masak mie rebus pakai setengah mateng telurnya. Wah, best banget. Mie-nya yang pedes pastinya ya. Udah deh, habis itu stres di kepala hilang, tapi stres di perut muncul. Sakit perut ya. Kalau dari Calvin, katanya es krim coklat kak. Ih, enak juga sih ya. Es krim coklat selalu jadi penyelamat mood aku kalau lagi capek nugas atau lagi berantem sama doi. Ih, seru banget ya. Lagi kayak bete gitu, melipir beli es krim coklat dulu deh. Aku suka juga nih es krim coklat ya. Pokoknya kalau lagi apa namanya kesel begitu atau lagi berat-beratnya hidup ini, melipir lah ya kita ke Indomaret, Alfamart buat jajan ya. Nah kalau dari Dea Melia, katanya seblak level pedas menurutku paling ampuh ngilangin stres. Nangis karena pedas jadi lupa sama masalah. Iya lagi, pokoknya tim seblak mana suaranya. Aku udah lama banget lagi gak makan seblak ya. Di mana seblak Batam yang paling endul gitu ya. Memprodu bisa rekomendasiin via DM ya. Ada juga Ivan, katanya aku kentang goreng dan kopi dingin. Ih, iya lagi, kopi dingin tuh endul ya. Katanya ini combo terbaik pas lagi overthinking tengah malam. Ya tengah malam berujung gak tidur yang ada. Ya gak sih minum kopi tengah malam banget tuh ya. Masih ada berapa informasi komentar ya dari teman-teman Pro 2. Nanti kita bakal bacain lagi. Kita harus hemat-hemat baca komentar karena masih sampai jam 9. Kamu masih bisa komen ya di IG story kita di @pro2batam.

Anggis Devaki Menua bersama teman Prodo, welcome back on Spada. Kita lanjut ya bahas apa makanan yang bikin kamu hilang stresnya begitu ya. Apakah mie instan atau mie ayam bakso atau seblak atau malah pilih ke dessert gitu ya. Tadi udah dibacain beberapa komentar, lanjut lagi. Kalau dari Cheryl Claudia, katanya sushi. Wah, ini gak ada pilihan nih ya. Sushi tuh comfort food aku banget. Entah kenapa tiap makan sushi mood langsung naik. Iya, buat yang ada-ada aja nih ya. Soalnya kalau sushi itu kan gak murah ya. Tapi ya sih, enak juga ya kalau kita makan-makan favorit kita kayak ketika lagi mood jatuh banget gitu, kayak butuh sesuatu yang buat merefresh, ya carilah makanan favoritnya ya. Nah, kalau dari Fajar, katanya bakso kuah panas waktu hujan itu definisi bahagia sederhana. Nanti ya, tunggu hujan baru kita cari bakso. Ih, kemarin lagi juga makan bakso pas abis hujan banget tuh. Makan bakso di Mega Legenda apa tuh? PSG ya. Wow, aku langsung pesen yang menu lengkapnya begitu. Wih, gede banget tuh mangkoknya. Habis dalam sekejap ya. Karena cuacanya mendukung banget sih ya. Makan bakso ketika lagi dingin-dinginnya, ih seru kali ya. Ada juga Michelle, katanya donat. Ya, simple ya. Makanan favoritnya donat coklat. Gak pernah gagal bikin aku happy gitu. Ada gak yang makanan penghilang stresnya donat? Ini berarti sama kayak Michelle ya. Kalau Dimas beda lagi. Dia makanan penghilang stresnya nasi padang lengkap pakai rendang. Stres apapun kayaknya kalah sama nikmatnya santan. Iya lagi nasi padang ya, apalagi makannya pas lapar-laparnya. Tapi diminta dibungkus biar lebih banyak begitu ya. Ya kalau udah pesen misalnya nasi padang lo rendang bang, tambah telur dadar atau tambah pergedelnya cie dah. Itu baru mantap ya. Jadi makan sekaligus balas dendam kayaknya ya. Kayak misalnya habis lagi capek kerja burn out gitu, ya udah makan makanan enak, reward yourself gitu ya. Halo dari Tiara, Tiara Feby, katanya Indomie kuah jam 11 malam itu bukan makanan, itu terapi emosional. Ih kok sama ya, entah kenapa ya makan mie rebus pedas pakai telur setengah matang malam-malam. Ya itu dia, itu bukan makanan lagi, tapi udah jadi terapi emosional ya. Kita gak perlu pergi ke psikolog kayaknya ya. Udahlah itu, luluh semua rasa pusing di kepala tuh ya. Kalau dari Anissa, Anissa Permata, katanya coklat panas dan roti bakar, menurutku paket lengkap buat recharge mood. Enak juga lagi, kalian bisa rekomendasi nggak? Di mana es coklat yang mantap di Batam ini ya? Aku udah cobain yang di KDA, okay ya. Sama yang di apa namanya? Mitra 2. Gak tau sekarang masih ada atau enggak sih. Dulu pertama kali aku minum es coklat itu di situ ya. Sama roti bakarnya endul. Pagi sore-sore kalian duduk situ sampai pas angin-angin sepoi-sepoi itu seruput es coklat panas pakai roti bakar. Ih, enak ya. Kayaknya kita kayak healing tipisnya itu atau mungkin pelepas pereda stres itu makanan ya. Jadi makanan yang enak-enak itu memang ngaruh banget sih untuk apa namanya membuat mood jadi lebih bagus begitu. Kayak hari ini tuh aku pesan makanan kesukaan aku kayak lontong padang gitu kan. Terus pakai apa namanya kerupuk pedasnya. Terus aku pesen untuk manis-manisnya itu ada ketan ya, pakai pisang goreng. Eh, enak kali itu ya. Entah kenapa pagi hari itu kayak pengen sarapan yang nuansa Padang aja gitu. Karena dulu kan kalau di Pekanbaru
banyaknya sarapan yang kayak gitu ya, kayak lontong padang gitu kan, enak kali pokoknya. Jadi terbukti untuk menaikkan mood itu, coba beli makanan favorit kamu ya. Ini aku belum beli kopi nih, sedikit lagi. Kalau udah beli kopi, udahlah pas itu ya, bahagia 24 jam untuk hari Jumat ini. Ngaruh banget sih ya. Ini cuacanya enak banget sih pagi hari ini, gak terlalu panas dan kayaknya sih belum hujan ya, tapi udah agak ada awan hitam sih, gak tahu hujannya ada atau tidak hari ini tuh, karena prediksinya tuh cuman berawan aja ya. Masih ada beberapa komentar dan kita masih sampai jam 9, nanti kita bakal bacain untuk terakhir polling kamu di IG story kita di @pro2batam.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Ya, sama Prodo 2, udah mau jam 9 banget nih. Lagi mau close dulu di pada edisi hari ini 22 Mei 2026. Terima kasih buat kamu udah stay tune dari tadi, yang udah ikut gabung juga dengan tema kita pagi hari ini. Ternyata yang terbanyak itu adalah mie instan ya. Tadi dari Kak Lin nih ya, Bu Lin, nama IG-nya katanya mie rendam bikin mood ku gitu katanya, disertai dengan video lagi. Sopan gak tuh kirimin video in this economy ya. Enak banget lagi mie rebusnya tuh kayak direndam gitu, terus dipakein potongan bawang merah sama cabai rawit hijau dan cabai rawit merah, terus dia kasih saus sambal. Ih, menggiurkan sih ya. Pagi hari ini dapet video dari Bu Lin ya, mie rendam ya, pakai mie rebus gitu, dipakein bawang dan cabai potong. Ih, apa masalah lagi kita nanti pagi ya, nanti siang ya. Karena semalam kita udah makan itu, kayak feeling guilty banget gitu kalau makan mie dalam satu atau dua hari ini. Karena udah minggu ini kayaknya 3 kali ya, aduh takut banget aku tuh kayak feeling guilty gitu kalau habis makan mie ya. By the way, gue mau pamit undur diri dulu nih, Mam Pro 2, nanti kamu bakal ditemani sama Manda ya di Pro 2 Hits List. Jadi siapkan aja lagu favorit kamu buat di request nanti jam 10 sampai jam 12. Besok kita ketemu lagi ya di Spada dari jam 6 sampai jam 9 lagi. Pamit, bye-bye.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Produ FM. Teman terbaik.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hits Rewind. You are listening.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2, saatnya info Pro 2. Dari lamanerari.co.id, Aldila Suciadi dan Vera Zovana Reva melaju ke final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club de Cheminots, Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia, Nika dan juga Katarzyna. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2 dan 10-6. Aldila Vera sempat kehilangan set pembuka dengan skor 4-6 dari lawannya. Mereka kemudian menyamakan kedudukan setelah merebut set kedua dengan skor 6-2. Menurut data WTA, Aldila Vera mencatatkan 71% keberhasilan servis pertama. Namun lawan tampil lebih efektif dalam pengembalian bola dan minim kesalahan ganda. Berita selanjutnya masih dari laman rri.co.id, grup K-pop BTS dipastikan menghadiri ajang penghargaan American Music Award melalui penampilan langsung yang spesial. Pengumuman kehadiran BTS disampaikan penyelenggara American Music Awards melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Rabu 20 Mei 2026. Kehadiran grup tersebut menjadi perhatian penggemar internasional setelah lama menantikan penampilan mereka di panggung penghargaan. BTS dijadwalkan akan tampil langsung dalam rangkaian acara penghargaan musik bergengsi yang berlangsung di Las Vegas tersebut. American Music Awards sendiri akan disiarkan langsung dari Las Vegas pada 25 Mei. Acara penghargaan tersebut dijadwalkan tayang pukul 8 malam waktu timur Amerika Serikat melalui siaran langsung. Demikian info Pro 2, coming up next Pro 2 Hit List.

0: di titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi nih sama aku Manda ya di program Pro 2 Hitlist edisi 22 Mei 2026 nih teman Pro 2. Nah, kalau sudah Pro 2 Hitlist, itu adalah saatnya kamu boleh request lagu yang lagi pengen kamu dengerin atau lagu favorit kamu ya. Boleh lagu Indonesia, boleh juga lagu barat, K-pop, asalkan ada di bank data, nanti pasti aku puterin buat kamu ya teman Pro 2 ya. Yang mau request masih bertanya caranya gimana? Caranya gampang ya teman Pro 2 ya. Kamu bisa WhatsApp di 0811 691 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram kita di @pro2batam. Sambil nungguin requestan dari kamu nih, sebelum nantinya Manda baca-bacain requestan dari kamu, Manda mau puterin dulu satu lagu dari Samuel Cipta, Senja Surut Kota.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Balik lagi teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya. Dan Manda mau mulai baca ini requestan dari kamu yang sudah masuk di WhatsApp maupun di Instagram ya. Kali ini ada dari Aditya nih, katanya mau request dong lagunya Dewa 19 Separuh Nafas. Siap, nanti abis ini aku puterin karena lagunya udah aku siapin juga. Dan satu lagi ada juga dari Naura yang katanya mau request lagunya Liodra, katanya yang judulnya Bodohnya Aku. Kalau gitu langsung aja deh Manda puterin dulu lagu Dewa 19 Separuh Nafas.

0: mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Jo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Teman terbaik kamu
4: Pro 2 FM.
5: Balik lagi teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist ya. Dan mana masih mau baca ini requestan dari kamu yang sudah masuk di Instagram. Ini ada dari Wens nih, katanya, siang Kamanda, salam kenal, saya Wens. Salam kenal juga ya Wens. Mau request lagunya Nine Ball nih yang Hingga Akhir Waktu. Siap, habis ini aku puterin buat kamu ya, aku udah siapin lagunya. Dan satu lagi ada juga dari... siapa ini ya, Kak Zuri, katanya mau request lagunya Justin Bieber yang judulnya Ghost. Nah, Manda juga udah puterin, udah siapin lagunya buat kamu. Jadi langsung aja deh, Manda puterin lagunya.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2, sudah di jam 11.53 nih. Sudah saatnya Manda pamit dulu dari Pro 2 Hitlist edisi 22 Mei 2026 ya. Terima kasih buat kamu yang sudah request dan sudah tune in dari jam 10 tadi ya teman Pro 2 ya. Buat yang belum dibacain, besok masih bisa request lagi karena Pro 2 Hitlist itu ada setiap hari di jam 10 sampai jam 12 ya teman Pro 2 ya. Dan sekedar informasi nih teman Pro 2, untuk azan zuhur siang ini di Batam jam 12 lewat 3. Jadi buat kamu yang mau sholat Jumat bisa mulai siap-siap dari sekarang ya teman Pro 2 ya. Nanti habis ini bakal ada santai siang dan Manda masih bakal nemenin kamu di santai siang ya teman Pro 2 ya. So don't go anywhere, keep tuning on Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran.

Selamat malam 5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Manda balik lagi nih nemanin kamu kali ini di Santai Siang ya. Menemani jam-jam istirahatnya kamu nih teman Pro 2 ya, di jam 12 sampai jam nanti jam 3 sore Manda nemenin kamu. Dan di Santai Siang ini Manda bakalan update informasi entertainment, olahraga dan beberapa mungkin info yang lagi viral akhir-akhir ini ya teman Pro 2 ya. Jadi selamat istirahat buat kamu yang sedang istirahat dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2 ya. Hari ini di siang ini tuh panas banget, jadi kalau bisa keluar jangan lupa pakai sunscreen ya teman Pro 2 ya. Nanti habis ini Manda bakal balik lagi dengan info menarik. Keep tuning on Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

We are back on Santai Siang. Menemani siangnya kamu nih teman Pro 2, Manda punya kabar yang membanggakan gitu ya dari dunia pastry Asia nih. Jadi ini berhubungan dengan ajang kuliner gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi di ajang ASEAN Pastry Cup 2026 ini tim Indonesia berhasil membawa pulang penghargaan Best Team Spirit Award. Wah, congratulations. Jadi kompetisi yang digelar di Singapura ini tuh merupakan salah satu gitu ajang pastry paling bergengsi di Asia nih teman Pro 2. Bukan cuma Asia Tenggara tapi di Asia. Dan tahun ini tim Jepang berhasil keluar sebagai juara utama, disusul Malaysia gitu ya di posisi kedua dan juga Filipina di posisi ketiga. Sementara Indonesia ini mendapat penghargaan Best Team Spirit Award gitu yang diberikan kepada tim dengan semangat kerjasama terbaik selama kompetisi. Memang ya, kalau tim Indonesia itu kerjasamanya tuh keren banget gitu ya. Dan ajang ini tuh juga menjadi babak kualifikasi gitu ya menuju kompetisi pastry dunia itu yang akan digelar di Perancis nih teman Pro 2. Untuk kompetisi pastry seperti ini tuh ternyata ya bukan cuman soal membuat dessert yang enak gitu. Bukan, penilaiannya tuh tidak hanya enak gitu tapi juga peserta dinilai dari kreativitasnya, terus juga teknik menghias, ketepatan waktunya juga dalam proses membuat sampai kemampuan bekerja sama dalam tim gitu teman Pro 2. Makanya nih penghargaan Best Team Spirit Award tuh diraih Indonesia itu juga jadi pencapaian yang udah keren banget ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya nih pencapaian tim Indonesia ini juga jadi bukti gitu kalau memang talenta pastry gitu ya, dunia kuliner tanah air tuh juga makin diperhitungkan di tingkat internasional.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

It's Sela on 7, betapa ya teman Pro 2 ya. Dan kita masih ada di Santai Siang nih ya. Manda masih menemani kamu dengan informasi olahraga nih teman Pro 2. Jadi format baru FIFA World Cup 2026 ini akhirnya mulai menunjukkan dampaknya ya teman Pro 2 ya. Karena setelah jumlah peserta itu resmi ditambah gitu menjadi 48 negara, sekarang tuh ada 4 negara yang pertama kalinya nih debut berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Nah, apa aja sih 4 negara itu? 4 negara itu adalah Jordan, Uzbekistan, Cape Verde, dan juga Curacao. Jadi menurut pengamat sepak bola Indonesia gitu ya, Ovan Lamara menilai bahwa keputusan FIFA untuk menambah peserta itu akhirnya berhasil membuka peluang lebih besar gitu bagi negara-negara berkembang sepak bola. Nah menurutnya nih sekarang semakin banyak ya negara yang bisa jadi merasakan atmosfer kompetisi sepak bola terbesar di dunia ini gitu teman Pro 2. Dan menariknya lagi ya, di saat negara-negara baru ini berhasil mencetak sejarah, beberapa tim besar justru nih gagal lolos tahun ini ya. Salah satunya adalah Italia yang kembali absen dari Piala Dunia setelah gagal di beberapa edisi terakhir teman Pro 2. Dari 4 negara debutan tadi, Uzbekistan ini disebut punya peluang gitu ya paling besar untuk jadi kejutan di Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Sementara itu Indonesia kan juga sempat disorot gitu ya waktu itu karena pernah dua kali mengalahkan Curacao di FIFA Match Day itu di tahun 2022. Jadi ya hal ini tuh menunjukkan bahwa peluang negara-negara Asia Tenggara untuk bisa lolos dan tampil di Piala Dunia itu sebenarnya udah cukup terbuka gitu ya. Apalagi setelah kuota peserta sekarang mulai bertambah gitu teman Pro 2. Bahkan menurut Ovan Lamara nih kekuatan negara kayak Indonesia, Thailand, Vietnam itu sekarang sudah semakin kompetitif untuk di sepak bola gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi dengan format baru dan semakin banyak negara peserta FIFA World Cup itu diprediksi bakal jadi salah satu edisi paling seru dan penuh kejutan. Nanti kita nantikan seperti apa pertandingan FIFA ya sebentar lagi nih teman Pro 2, karena di bulan Juni gak berasa nih, tinggal menghitung hari lagi. Dan kamu nanti buat tahu updatean tentang Piala Dunia, kamu bisa pantengin RRI dan juga TVRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Dirty Swift, man. Hit the buckets, man.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Balik lagi teman berdua, masih di Santai Siang ya. Dan Manda masih mau update nih informasi dari Piala Dunia 2026. Jadi nih teman berdua, ada satu negara yang akhirnya ya, setelah penantian panjang 16 tahun, akhirnya ya tahun ini Timnas Afrika Selatan resmi memastikan diri lolos ke FIFA World Cup 2026 ya. Dan ini tuh jadi penampilan perdana mereka gitu di Piala Dunia sejak menjadi tuan rumah pada tahun 2010. Sudah lama ya teman pro 2 ya. Jadi tim berjuluk Bafana Bafana ini sebelumnya sempat absen di 3 edisi Piala Dunia berturut-turut. Namun perubahan besar ini mulai terlihat sejak kedatangan pelatih asal Belgia yaitu Hugo Broos pada tahun 2021. Nah, sang pelatih ini nih langsung melakukan regenerasi skuad ya teman pro 2 ya untuk tim Afrika Selatan dengan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda gitu. Ada Talente Mbata, Oswin Apolis dan juga Evidence Makgopa. Jadi perubahan ini tuh mulailah membuahkan hasil ya teman pro 2 ya. Enggak sia-sia gitu. Dari tahun 2021 kedatangan pelatih baru, terus akhirnya di 2023 itu Afrika Selatan sukses meraih peringkat ketiga di Piala Afrika 2023. Dan sekarang akhirnya mereka resmi mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 setelah menjadi juara grup C gitu ya, kualifikasi zona Afrika. Nah, salah satu pemain yang jadi sorotan gitu ya teman pro 2 ya di skuad Afrika Selatan ini adalah sang kiper yaitu Ronwen Williams. Kenapa sih dia yang jadi sorotan? Karena dia tuh dikenal tampil tenang gitu di bawah tekanan dan sempat mencuri perhatian juga gitu ya teman pro 2 ya setelah menggagalkan 4 penalti saat Piala Afrika 2023 lalu. Dan untuk di Piala Dunia 2026 nanti nih, Afrika Selatan ini akan bergabung di grup A gitu ya bersama sang tuan rumah yaitu Meksiko, terus juga Czech Republic dan juga Korea Selatan ya teman pro 2. Untuk pembuka sendiri, laga pembuka gitu ya, Afrika Selatan ini bakal langsung menghadapi sang tuan rumah Meksiko ya teman pro 2 ya. Kita nantikan aja pertandingan mereka gitu ya, pertandingan pertamanya mereka setelah vakum di 16 tahun ya teman pro 2 ya. Keseruannya seperti apa nanti kita nantikan di bulan Juni.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Pro 2 yang dari Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2, Manda masih menemani kamu di Santai Siang ya. Dan ini adalah hari yang ditunggu-tunggu, akhirnya tiba nih teman Pro 2 ya. Hari apa sih Man? Hari di mana band Lomba Sihir akhirnya resmi merilis remake lagu legendaris milik Sheila on 7 nih teman Pro 2, yang judulnya adalah Melompat Lebih Tinggi. Jadi yes, hari ini adalah hari rilisnya lagu Melompat Lebih Tinggi versi Lomba Sihir ya teman Pro 2 ya. Jadi sejak teasernya muncul beberapa hari yang lalu, lagu ini tuh memang langsung rame gitu ya, dibahas di media sosial karena sukses bikin banyak orang tuh nostalgia gitu sama era 2000-an gitu. Dan versi terbaru dari Lomba Sihir ini tentunya hadir dengan nuansa musik yang lebih modern dan eksploratif gitu ya, tapi tetap mempertahankan semangat khas lagu aslinya gitu teman Pro 2. Dan menariknya lagi nih, banyak penggemar juga penasaran gitu karena karakter musik Lomba Sihir itu dikenal unik dan cukup berani gitu ya dalam mengaransemen lagu-lagu populer gitu, diaransemen ulang. Dan ternyata memang setelah resmi dirilis hari ini, respon pendengar juga langsung rame ya. Dan memang aku juga udah dengerin tadi ya, beda vibesnya tuh tetap ada Melompat Lebih Tinggi, cuman khasnya Lomba Sihir gitu teman Pro 2. Dan banyak juga yang bilang kalau remake ini tuh berhasil membawa suasana nostalgia sekaligus jadi fresh gitu untuk didengar sama generasi sekarang. Nah, jadi buat kamu nih yang belum dengerin lagunya Lomba Sihir yang remake Melompat Lebih Tinggi, ini aku mau puterin ya teman Pro 2 ya, khusus buat kamu. Jadi ini dia Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, akhirnya nih sudah sampai juga di penghujung santai siang hari ini ya, edisi Jumat 22 Mei 2026 nih teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang sudah join dan sudah tune in menemani siang dari jam 12 tadi ya teman Pro 2 ya. Dan ini tuh hari Jumat, vibes weekend ini mulai berasa ya teman Pro 2 ya. Biasanya kalau udah hari Jumat begini orang-orang tuh semangat langsung menghadapi libur besok gitu ya teman Pro 2. Ada yang udah bikin rencana jalan, mau rebahan seharian, mau nongkrong, atau mungkin justru mau tidur puas gitu aja ya setelah seminggu penuh aktivitas. Yang jelas semoga weekend besok nih bisa jadi waktu buat kamu recharge energi ya teman Pro 2 ya. Terima kasih buat kamu yang sudah menemani, dan yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang masih masih bekerja ya, masih belum, sebentar lagi lah jam-jam pulang kerja. Selamat melanjutkan aktivitasnya ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu Manda pamit, see you and bye-bye.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Loh kak, nyuci piringnya kok gitu?
1: Ya kan, emang gini kakak nyuci piringnya bang. Usap-usap, terus bilas. Usap, bilas. Usap lagi bang, bilas. Terus taruh deh.
0: Ya tapi gak nyala terus airnya gitu dong kak.
1: Ih, ini kan supaya efisien bang. Habis disabunin, langsung dibilas. Jadi airnya tuh harus nyala terus. Ah, gimana sih abang ini?
0: Itu namanya bukan efisien kak, tapi pemborosan. Itu air nyala terus jadinya dari tadi selama kamu nyuci. Dari setengah jam yang lalu. Nggak gitu kak harusnya. Itu namanya pemborosan sumber daya alam. Ntar persediaan air kita habis baru tahu rasanya loh.
1: Hah, mana mungkin. Waduh kita kan banyak bang. Eh, loh. Ya, abang.

0: Gara-gara abang nih, airnya jadi mati kan?
1: Huh? Nah kan, tadi kan udah abang bilang.
0: Hi abang.
1: Yuk, bisa yuk, bijak menggunakan air dan sumber daya alam.
2: 99,5 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: how good you think somebody is, always protect your heart. There's no such thing as a perfect relationship because there's no such thing as perfect people. So just learn from it and move forward.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Ascott Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ketiba berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.

Halo teman Pro2, buat kamu yang lagi cari kampus untuk lanjut setelah lulus sekolah, yuk kenalan dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. IKT Kartini Batam hadir untuk membantu mahasiswa jadi lulusan yang siap kerja, punya skill, dan pengalaman praktik langsung sejak kuliah. Nah, penasaran apa aja yang bisa kamu dapatkan di IKT Kartini Batam? Teman Pro2, kuliah di IKT Kartini Batam itu nggak cuma duduk belajar di kelas aja loh. Di sini kamu akan mendapatkan fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern, belajar langsung bersama dosen dan tenaga profesional berpengalaman, kesempatan praktik lapangan sejak masa kuliah, relasi dan kerjasama dengan rumah sakit serta institusi kesehatan. Jadi mahasiswa bisa lebih siap menghadapi dunia kerja karena sudah punya pengalaman dan keterampilan sejak dini. Selain itu, suasana belajar di IKT Kartini Batam juga dibuat nyaman dan mendukung mahasiswa untuk berkembang sesuai passion masing-masing. Nah, buat kamu yang tertarik di bidang kesehatan dan teknologi, IKT Kartini Batam punya beberapa pilihan jurusan nih. Fakultas Kesehatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, D3 Analis Kesehatan, dan D3 Teknologi Bank Darah. Fakultas Teknik, S1 Teknologi Informasi. Dan yang paling menarik, pendaftaran gelombang 3 tahun akademik 2026-2027 sekarang sudah dibuka. Ada juga promo spesial loh. Dapatkan potongan 50% biaya SPP selama 1 tahun, diskon 20% biaya pembangunan, dan gratis biaya registrasi dan PKKMB dengan hemat sebesar Rp550.000. Wah, pastinya sayang banget ya kalau dilewatkan teman Pro2. Yuk, langsung aja cari info dan daftar sekarang juga di www.iktkartinibatam.ac.id atau bisa via Instagram dan juga TikTok di @iktkartinibatam atau langsung hubungin saja WhatsApp di 0878 8756 1000.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro2 sedang mencari sekolah terbaik di Batam untuk putra-putri tercinta. Sekolah Katin di Batam hadir sebagai pilihan pendidikan terpercaya dengan jenjang lengkap dan lokasi sekolah yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Batam. Untuk pendidikan usia dini, TK Kartini hadir

di wilayah Sekupang, Jodoh, dan Nongsa. Memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh kasih sayang bagi buah hati Anda. Untuk jenjang sekolah dasar, SD Kartini tersedia di Sekupang dan Jodoh, membentuk karakter, disiplin, dan prestasi anak sejak dini. Jenjang sekolah menengah pertama juga hadir di wilayah Sekupang dan Jodoh, dengan lingkungan belajar yang nyaman dan tenaga pengajar profesional. Untuk jenjang sekolah menengah atas, SMA Kartini berada di wilayah Seraya, siap membimbing siswa meraih prestasi akademik dan masa depan gemilang. Sedangkan SMK Kartini berlokasi di Baloi, membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri modern. Dan yang istimewa, Sekolah Kartini Batam juga memiliki layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SLB Kartini yang berada di Sekupang dan Jodoh, mulai dari jenjang dasar hingga SMA LB. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, fasilitas pendukung yang baik, dan komitmen mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkarakter, Sekolah Kartini Batam terus menjadi pilihan masyarakat Batam. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lengkap kunjungi www.ykbkartini.sch.id atau bisa menghubungi kontak di bawah ini 0895-3084-7318 atau 0823-8777-4964. Sekolah Kartini Batam, bersama membangun masa depan generasi hebat Indonesia.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Produ FM. Teman terbaik.

Mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC, tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro 2 FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro 2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro 2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pengen nyapa Mahen ya. Atau mungkin pengen nyapa Edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo, hello everybody.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo Mas Edit.
0: Selamat malam
1: Mahen. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: Barusan
1: udah sebut nama. Bukan berarti kayak baru kenalan banget.
0: Bukan berarti kita berbuat ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga
1: udah
0: berarti
1: lama
0: ya.
1: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave-nya masih di sini?
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh ngapain aja tuh? Selain padel,
1: padel
0: dan kalau dilihat padel,
1: futsal, gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya.
0: Ais,
1: masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak.
0: Oh, ya.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya.
0: Tapi
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus gitu
1: ya.
0: Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Ya gue cuma bilang kalau gak padel gak apa-apa mas. Lari ya, kayak
0: lari.
1: Apa
0: sedihnya gerak lah ya.
1: Olahraga sih.
0: Olahraga.
1: Kena matahari pagi.
0: Nah itu dia gitu. Karena kan Mahin anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Waduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah enggak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi.
0: Sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya. Oke, oh, ini terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Betul. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Benar-benar. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi, banget lagi.
0: Banget. Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari sih.
0: Hampir tiap hari.
1: Kalau misalkan enggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di rumah. Oh,
1: okay. Paling enggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar. Kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya enggak percaya ini bukan mitos.
0: Iya, benar.
1: Percayalah.
0: Benar.
1: Yeah.
0: Tapi long story short,
1: yep.
0: Akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Yeah.
0: Di bulan ini atau bulan
1: bulan ini?
0: Bulan ini ya, benar. Bulan ini, dan kenapa tuh akhirnya butuh waktu setahun itu kenapa tuh? Cukup lama kan, mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh, maksudnya kendala apa tuh?
1: Sebenarnya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang itu ya harusnya ngeluarin terus dong. Tapi mungkin kayak agak lebih cermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah, karena nggak suka orang-orang selalu melabeli main nih si pro-pro lupa terus.
0: Yeah,
1: jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum, udah, tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa.
0: Bener.
1: Jadi kayak apa nih yang salah, mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya. Apa yang harus dilakuin ya.
0: Bisa dibilang kayak mencari formula lagi.
1: Walaupun bisa dibilang setahun nih agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk
0: menulis
1: semua
0: lagu
1: ya.
0: Betul. Ya. Juga perjalanan seseorang gitu kan, kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan, itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi ini adalah single ke banyak
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Menyala. Enggak ada abangku ya.
1: Enggak ada. Enggak
0: ada abangku. Gak ya.
1: Ada.
0: Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Okay.
1: Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahen. Jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu.
0: Itu
1: tapi
0: dia.
1: Kayak itu, tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi. Atau mau di sini dulu juga ya masih abu-abu, silakan menebak-nebak dulu aja. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama enggak ngeluarin lagu.
0: Biar orang tuh kayak mikir, loh ini Mahen.
1: Iya,
0: gitu. warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas sama Bro 2. Right. Buat kamu semua yang pingin bertanya, tentunya boleh banget. Pingin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama lu berawal dari cover-cover berarti ya?
1: Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya hampir.
1: Iya, hampir 10 tahun lalu tuh, 2017. Waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayaknya gue SMA
0: SoundCloud tuh.
1: Looknya kurang. Jadi di
0: kenapa gitu?
1: Jadi ya udah audio aja.
0: Okay.
1: Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main. Jadi kayak,
0: okay.
1: Ayo dong gue request lagu ini gitu-gitu ala-ala.
0: Iya benar sih, ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya.

0: lain-lain itu kayak, oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
1: Oke.
0: Dan memaknai sebuah lagunya kayak, kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat. Dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
1: Wow, okay. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
0: Beda
1: ya?
0: Banget.
1: Sama kalau kita tarik ke single ya? Pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke Butterfly Era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
0: Sebelumnya mau nyampein dulu, ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo. Jadi kayak songwriter dari Bali.
1: Shout out ya.
0: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak, wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba. Karena kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih. Ada you name it, ada hipdut, ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya gak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang kesana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh, gitu. Kayaknya boleh dicoba deh. Hype senengnya aja, kayak ngarungin hari-harinya tuh gak yang set vibes banget. Kalau misalkan lu di kendaraan atau kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan, gitu.
1: Tapi lo awalnya dikasih demo berarti kan?
0: Yep.
1: Ini udah tertarik banget, tapi lo ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lo ada ngerasa kesulitan gak sih?
0: Ini juga fun fact, cuma 1.5 jam.
1: Wow.
0: Cepet banget. Gue juga kayak,
1: cepet banget.
0: Karena lagunya tuh ringan banget gitu loh. Jadi tidak perlu yang terlalu, apa namanya, mendalami yang sedihnya biar kadang kan suaranya kan kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya. Yes, ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja berasa kayak lagi menyenangkan pas zaman kecil ke let's say ke Duver atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja. Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget. Jadi kayak bawain pas recording-nya juga enjoy banget sih.
1: Wow, terbukti 1.5 jam
0: mudah.
1: So easy banget nih kayaknya dia ya, benar-benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya gitu kan. Ini kan Butterfly Era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
0: Karena di pre-chorus-nya dia tuh kayak ada liriknya, dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
1: Benar.
0: Dia nih orangnya nih kayak gitu, karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini gak apa-apa nggak ya? Gitu.
1: Oke, berarti sebenarnya Butterfly Era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
0: Tapi akhirnya ragunya nggak yang sampai, aduh kayaknya gue belum siap. Yakin nih, gitu yang kayak.
1: Iya, benar. Menarik. Jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: lagi di MLC Music Live Channel. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, yep. Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin di play di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak kerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak mungkin gak yang jadi top of mind banget. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul. Mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Itu dia kuncinya. Berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itulah. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalnya emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga, orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lu nya juga, ya udah nyantai aja. Mm-hmm. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga, kapan nikah? Kalau lu nikah dan kayak, iya nanti. Itu kan juga udah clear.
0: Iya, yeah, bener.
1: Gak usah yang kayak, kenapa sih dia harus nanya kayak gitu? Itu jadi pergumulan lu sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Mm-mm. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah.
0: Mm-hmm.
1: Hubungan itu, let's say pacaran itu, okay, bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Yeah, jadi kalau misalkan belum siap enggak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau enggak punya itu juga bukan aib, ngerti enggak sih?
0: Betul.
1: Kayak ya udah, mungkin lu santai harus aja ngelakuin yang lain dulu, senang-senang dengan cara lu sendiri dulu juga enggak apa-apa. Cocok
0: banget. Benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap punya Mini Cooper
0: gitu. Ah, itu dia.
1: Gak harus punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper lu. Nah, itu. Bener.
1: Jadi dibikin santai
0: aja, bro. Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih.
0: Okay.
1: Lebih ini PDKT-nya gimana nih ya?
0: Oh, iya
1: mulai awalnya gimana?
0: Yeah.
1: Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka, ya enggak pak. Maksudnya kayak, karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random okay banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih. Suka kan masih tahap okay awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah. Yeah.
1: Itu kayak gak takut. Tapi okay mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener
1: kayak,
0: sih.
1: Ini dia gak ya orangnya.
0: Iya, yeah, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih.
1: Yeah.
0: Lewat mana nih, pakai taktik apa nih.
1: Aduh, gitu kan. Backnya gue ayar lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Yeah, tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu pesan.
0: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba ke MU ya? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kayak kalau misalkan nyerempet kesini juga gak apa-apa kalau pendengarnya sahabat produk mau denger.
0: Gue sama kok, makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Okay. Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Setahun lalu, Pak.
0: Setahun lalu.
1: Lupa lagi. Okay. Bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk? Orang dia gak apa-apain. Kwanza ngapain?
0: Oh, ini komen bola lagi deh.
1: Gue masih kesel sama dia ya, Mas. Kalaupun gak menggoyer gak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, benar sih. Kan tapi di lever gue bagus ya?
1: Yakin? Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Terakhir kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya Dolar Akus, rapid question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel.
0: Oh ya,
1: really? Itu first thing first. Di, yeah, gitu.
0: Kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola ya.
1: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya enggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padel iya bisa sih. Sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih, benar. Kalau kita bikin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan, lu mungutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih. Teru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu pro rilis.
0: Oke, okay. Kenapa?
1: Star syndrome gua. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan. Dan saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya 2020 kan. Benar-benar. Tapi kan
1: bisa apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, harus bisa punya kontrol diri sama okay. Emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Yeah, itu punya
1: balkan soalnya jujur. Tapi oh, yeah. Kalau gue inget, untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi gue sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh.
0: Kayak, okay.
1: Udah gak apa-apa.
0: Iya
1: bener. Gue juga bener, kayak bener. Ngobrol sama di beberapa interview juga bilang, wah lu star syndrome gue sih.
0: Iya bener.
1: Kayak, kayaknya tuh gue gak bisa mungkirin tuh karena emang enak kalau di...
0: Iya sih,
1: di,
0: kasih lu, spotlight gitu kan.
1: Enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya udah. Iya sih udah. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lu pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan nih kayaknya.
0: Oke.
1: Jadi waktu itu gue punya tetangga, Hamka Hamzah kalau tahu.
0: Oh iya, serius.
1: Bokap gue ketemulah sama beliau nih. Gue lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba
0: cuy. Okay,
1: terus jadi kayak ditanya, oh nama bokap gue kan Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya ke Ragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Oke.
1: Okay, lama banget. Yeah, waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta,
1: gitu. Benar. Jadi, tapi karena apa namanya latihannya harus bareng terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue gak bisa soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu, jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan
0: aja ya, momen aja ya,
1: sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
1: Ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih.
1: Yeah. Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya ubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya yeah, bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener yang ubah. Sekarang jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen
0: tahu aja.
1: Okay. Kalau yang kemarin ya udahlah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang terlalu berlarut-larut aja sih.
0: Iya benar sih, benar-benar.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu that's right. Lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi lu udah pelajaran aja.
0: Yeah, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi lebih. Boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja
0: betul.
1: Sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Nyala, apa itu?
1: Udah. Oke. Gue sangat lupa lirik.
0: Oh Oh iya. Sesusah itu lo buat ngapalin lirik.
1: Susah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi gue pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya ya.
0: Iya.
1: Waktu itu gue pernah lupa lirik lagu. Misalkan A.
0: Oke. Okay.
1: Gue nyanyinya B. Tapi emang karena mirip.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Ulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa. Gimana ya. Gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah. Okay. Teman-teman dekat. Mm-hmm. Dia tahu gue gak apalan lirik.
0: Yes.
1: Dia beginiin lirik ke gue.
0: Serius?
1: Soalnya gue gini nanya. Nanya apa?
0: Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala. Di ref sih.
0: Oke, okay, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Gak, simple banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta
1: boleh,
0: lagi.
1: Boleh.
0: Gitu. Sangat boleh gitu kan. Alright. Akhirnya kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi gini sih,
0: Bang. Eh, sedap. Ngapain tuh?
2: Duk.
0: Keren selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue enggak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa enggak bisa bayangin? Gue cuma menurut gue dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
0: yes.
1: Gue 5 tahun ke depan akan lebih sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Enggak terlalu kayak gimana nih? Kalau ngapainnya nggak tahu, tapi okay. Setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu kayak.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Betul. Semua akan gua hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan, bro. Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Okay.
0: Ini ada dari Lukti
1: Luktiana.
0: Luktiana benar. Gokil hafal. Ini kalian mau tanya nih, perasaannya okay. Gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger Mahen banget kok, suaranya masih Mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih Mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Eh kemarin baru udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh iya. Gokil. Congrats buat My Hand, bener ya? Congrats, gokil, udah 4 tahun, solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: tapi lo punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh, ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada, menurut gue My Hand ini, kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Yeah. Keren.
0: Gokil. Kalian. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ensen.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval
0: Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Yoi. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi. Ya.
0: Amin. Alright. Terus ada dari Fiko Fakih.
1: Fiko. Kaya,
0: apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Gara-gara next ya. Terpuruk terpenjara dalam dia.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Eh hey, benar. Apa? Gimana
1: lupa. Satu dan sekian. Itu kan dan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue gak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Balik lagi ke pertanyaannya ya. Kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh
0: ya.
1: Tapi kalau misalkan ke lagu-lagu yang seneng di seputaran pop yang apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Okay. Alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya gitu, masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Ice.
0: Aduh. Hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada enggak sih genre yang sebenarnya lu penasaran buat pin coba? Ada enggak sih?
1: Sejauh ini enggak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasa aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue takutnya enggak. Jangan cowok-cowok dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Gak harus kayak apa namanya latahan kayak,
0: yeah, boy, hidup dah.
1: Kalau enggak apa-apa. Tahu, beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja, buahnya gak usah tag ulang, gak apa-apa. Lu bikin aja, silakan. Pil nih lah, soundnya. Lu bikin itu gak apa-apa gue.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gue yakin nggak mau denger lu.
0: Iya. Oke, gitu ya, Fiko pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya kan.
1: Gas
0: jadi,
1: terus.
0: Ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan. Ya.
0: Gokil. Jadi belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu.
0: Ada satu ya. Ada satu. Menyala.
1: Enggak. Oh, bukan. Satu ada lagi ada. Oh, ya. Ada. Berarti lagi. Berarti dua. Gue yeah. Jujur aja lah. Gue usah intro kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak, iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan.
0: Okay.
1: Ya kita album memang enak tahun ini.
0: Gas.
1: Gitu aja.
0: Iya bener-bener. Masih ada waktu banyak.
1: Gitu ya kan? Ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1.5 jam iya. Gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh? Ngumpulin lagunya 1 tahun dulu. Rekamannya 1.5 jam. Yeah. Tapi lagunya 1 tahun dulu nih. Berarti kalau 8 tahun dong. Tahun ini bisa. Yuk berangkat.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini. Semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro Indonesia
1: buat,
0: dan juga buat Mayhem.
1: Oke, thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: Yang dari Aceh sampai Cirebon. Sampai Cirebon doang. Dari gue salah di awal tuh. Harusnya Sabang kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi gak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, yaudah.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, Bang, kapan ke ini, kapan ke sini, ke sini nih. Saya juga mau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi, bawain lagu Menyala ke yes. sana. Dan ya, jangan lupa request lagu-lagu ku. Nggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget. Tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu Pro, perlu lupa di Pro 2 juga nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa, ya udah.
1: Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua, oke. Okay. Gak usah sih, Menyala gak apa-apa.
0: Bener,
1: masih sedihnya ada. Kayak orang-orang tuh dengerin, oh Mayhem tuh masih ada. Oh,
0: iya.
1: Gitu.
0: Iya benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Benar-benar. Gitu lah.
0: Alright. Eh btw kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu? Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Okay. Bukan yang penting ngomong yang penting, okay. Tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visualnya itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan di nonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: YouTube gua.
0: Iya, ayah enggak ada itu ya, nyala YouTube
1: gua. Di Petrus Mahendra official.
0: Ah, itu dia. Mungkin bisa dicek aja.
1: Tapi ya. Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Nah. Udah lah. Ya udah pokoknya bisa dicek. Didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga musik video MV Visualizer. Bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright. Dan jangan lupa teman Prodo buat selalu request lagu-lagu Mahen. Dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita mau pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita
1: bye-bye.
0: Ketemu lagi depan ya. Bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 RRB teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. It's been a long long time aku gak siaran ya. Akhirnya kembali lagi nemenin kamu malam ini 22 Mei 2026 di Jaga Malam ya, hari Jumat sampai ke jam ngantuk nanti. Kayak biasa aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu hits Indonesia dan juga mancanegara. Of course, info-info musik yang lagi happening juga bakal aku spill nemenin perjalanan kamu malam ini ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu, keep stay strong Pro 2 FM. Now back to song, sambil nungguin Ariana Grande ngerilis album barunya 29 Mei nanti. Kita mainkan dulu satu lagu dari Ariana Grande yang judulnya Be Alright. Have a good one guys, let's go.

dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

Sad Words, Genie and Tame Impala with Dracula. Nomor kamu di jam 8.26 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi selamat malam untuk kamu yang lagi di jalan. Hati-hati, selamat hari Jumat. Lancar-lancar aktivitas kamu hari ini. Dan ini pembuka weekend ya, besok Sabtu dan Minggu. Tidak berlaku untuk beberapa dari kamu yang tetap mengais rejeki. Ya, cuan-cuan tambahan harus dikejar gitu ya kan. Rejeki harus dijemput, jangan ditunggu, ya gak sih? Tapi tetap harus jaga kesehatan juga, teman-teman berdua. Yang lagi kurang fit malam ini, semoga lekas fit, lekas sembuh ya, lekas sembuh dari batuk dan pilek, lekas sembuh dari sakitnya masa lalu. Nanti curhatnya jam 9 aja ya kan, buru-buru banget masih setengah 9 nih. Ya semoganya yang lagi dengerin Pura 2 Batam malam hari ini sehat-sehat ya. Dan aku bakal nemenin kamu sampai ke jam 12 malam nanti. Kayak biasa lagu-lagunya makin malam makin enak-enak, right? Ada satu info yang aku gak tahu kamu udah tahu atau belum, tapi kayaknya kalau fansnya sih pasti udah bakal tahu gitu ya. Kalau konser BTS ini resmi digelar 2 hari di GBK, cuy. Beuh, congratulations untuk para ARMY. Ntar aku bakal spill untuk detail harga sama jadwal penjualan tiketnya. Barangkali belum tahu ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu. Keep stay channel Pro 2 FM. Sebelum kita masuk ke BTS, aku punya satu lagu baru dari Mario Geklau. Yang biasanya belet, kali ini upbeat cuy. Judulnya Tarik Ulur. Let's go.

0: Plus. Broadway FM. Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Broadway FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

That it was Olivia Rodrigo, The Cure. Ini baru banget rilis hari ini tahun 2002. Setelah Drop Dead, dirilis lah The Cure. Pokoknya temanya itu kayak suster gitu deh, jadi suster tentang kesehatan dengan obatnya The Cure. Masih kamu dengerin Jaga Malam barengan Zaldi Darmawan, tapi kita gak bahas Olivia Rodrigo guys. Ya aku bakal spill konser BTS ya. Jadi ini bukan rumor lagi, sesuai headline aku spill tadi guys. Promotor IMI Indonesia resmi ngumumin kalau BTS bakal datang ke Indonesia lewat tour comeback mereka bertajuk BTS World Tour Arirang in Jakarta. Widih, konser yang dinanti-nanti banget nih ya, bakal digelar selama 2 hari tahun 2002, dari tanggal 26 sampai 27 Desember 2026 nanti di SUGBK alias Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan yes, seluruh kategori tiket menggunakan sistem seating alias nomor kursi, jadi gak perlu rebutan berdiri desak-desakan guys ya. Nah ini aku bakal spill harkat kan jadi ya, martabat dong. Harga tiketnya sendiri ada 5 kategori nih cuy. Ini ketiga, aku gak tau baca chat apa cat sih, 1,8 juta rupiah. Terus juga chat 2, 2,3 juta rupiah. Chat 1, 2,8 juta rupiah. Platinum Floor and Platinum Tribune 3,65 juta. Terus juga VIP Package 4,5 juta rupiah. Kalau aku lihat dari komentar mereka, para ARMY di Instagram USS Fits, ngekonser, banyak yang bilang, tergolong murah ya bang, VIP Package-nya 4,5 juta, biasanya nggak segitu. Ya, bersyukurlah ya kan, nanti mahal-mahal, takutnya ada yang lemah. Khusus pemegang tiket VIP by the way bakal dapat banyak benefit eksklusif ya, mulai dari akses soundcheck, VIP laminate and lanyard, terus juga poster resmi, gift set spesial, sampai jalur antrean khusus merchandise. Dan buat ARMY yang mau ikut war tiket lebih awal, ada sesi ARMY membership pre-sale lewat aplikasi Weverse ya. Hari ini udah dibuka dari jam 12 siang tadi sampai 27 Mei nanti jam 10 pagi. Jadi memang setelah comeback album Arirang sukses besar secara global guys, kedatangan BTS ke Jakarta ini jelas jadi salah satu konser yang paling ditunggu tahun ini. Pemirsa, aku lihat langsung dari voi.id ya. Kalau kamu kayaknya udah sering dengerin Arirang di Pro 2, aku mau throwback dengan kolaborasi Halsey barengan BTS, Boy With Love. Ini enak banget sih guys, jadi kita throwback gitu ya sebelum nanti para ARMY nyanyi Arirang di GBK. Enjoy guys, have a good one, let's go.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Ada lagu baru nih Tomo Pro 2 dari Adrian Khalif, 2000 kali ya, kayak harga parkir motor. 2000 banget, right? Bergabung di jam 9 kurang 2 menit, of course masih barengnya Zaldi Darmawan ya. Kita bahas lagi satu lagu yang baru aja dirilis selain lagu Adrian Khalif yang judulnya 2000 kali ini, guys. Ada satu lagu yang ikonik banget dari Sheila on 7 yang melompat lebih tinggi, itu di remake. Kataku sih berani banget ya band satu ini. Lomba sihir cuy. Ngerilis ulang lagu Sheila on 7 yang judulnya Melompat Lebih Tinggi. Habis ini bakal aku spill, jadi pastikan jangan kemana-mana dulu. Keep stage nomor 2 FM. Now back to song. Tommy Rich Man with Million Dollar Baby. Have a good one guys. And let's go.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia. Teman terbaik kamu. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

That was Hits Rewind dari Tasha Say No. Udah belasan tahun dan kembali viral tuh Om Pro 2. Ya ini meramaikan FYP di TikTok gitu ya. Jadi memang salah satu lagu yang tak lekang oleh waktu. Sama nih, sama yang mau aku bakal bahas. Ah gimana? Sama yang mau aku bahas. Kenapa ada bakalnya tadi? Dia yang lola, dia yang cepet banget sadar ya. Satu lagu ini selain Say No, ini juga bisa dibilang tak lekang oleh waktu cuy. Melompat lebih tinggi Sheila on 7. Minimal kalau emang kamu gak hafal sepenuhnya sama liriknya gitu ya, pasti di refnya kamu tahu gitu. Kamu hafal dan ikut nyanyi walaupun dalam hati. Nah, ini ada lomba sihir yang menurut aku sih berani ya, untuk ngerilis ulang atau di recycle, di remake cenah milik Sheila on 7 ini hari ini banget ya, 22 Mei 2026. Jadi memang remake ini langsung jadi perbincangan hangat karena berhasil Tom Pro 2 menghadirkan aransemen baru yang fresh banget tapi tetap mempertahankan vibe emosional dari versi originalnya ya. Jadi versi terbaru dari Melompat Lebih Tinggi sekarang udah bisa didengerin di seluruh platform streaming digital dan pastinya di Pro 2 Batam Request ya, biar masuk chart Indonesia Top 20. Sementara video musiknya sendiri juga resmi tayang di channel YouTube Lomba Sihir Tom Pro 2. Jadi memang sebelum lagu ini dirilis, sebenarnya fans sudah mulai curiga sejak unggahan dari Lomba Sihir di Instagram tanggal 11 Mei yang lalu nunjukin proses rekaman misterius mereka. Terus makin ramai lagi setelah teaser video klip dan preview yang durasinya itu 31 detik dirilis. Nah, banyak yang langsung nostalgia sekaligus penasaran bakal seperti apa versi baru lagu ikonik ini ya. Jadi memang dalam pernyataan resmi Tom Pro 2 Lomba Sihir bilang kalau mereka punya kedekatan emosional dengan karya-karya Sheila on 7 sejak kecil ya. Jadi memang mereka juga menganggap kesempatan remake lagu ciptaan Eros Chandra ini juga sebagai kehormatan besar. Nah, menariknya lagi mereka gak coba bikin lagu ini lebih baik tapi lebih ke menghadirkan identitas khas Lomba Sihir ke dalam lagu yang udah dicintai banyak orang. Langsung aku mainkan special for you guys, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Nah, begini nih kira-kira intronya. Let's sing along Alia Pro 2 FM. Ntar aku bakal balik lagi. Enjoy with Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.

Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.

Priyadi, ada titik-titik di ujung doa ya. Kenapa ada kamu di jam 9.32 guys. Selamat malam sekali untuk kamu yang lagi dengerin lewat streaming di rri.co.id, RRI Digital, yang belum punya aplikasinya download sekarang ya, gratis, tersedia di Play Store dan juga App Store, right? Dan habis ini aku bakal spill untuk topik after hours alias cerita penutup hari sampai nanti ke jam 11 malam. Kayak biasa, kita bakal curhat online ya. Cerita-cerita untuk hari ini barangkali guys, tanggal tua banget nih. Mau curhat kondisi dompet boleh, kondisi hati boleh, tapi tetap ada temanya. Ntar abis ini deh bakal aku spill ya. Cara gabungannya kayak biasa di 0811 691 5502, untuk WA 0811 691 5502, atau kamu bisa gabung juga di Instagram kita di @pro2batam. Kalau belum follow ya. Terus juga di TikTok bisa nih, tahu pro2. Nama TikTok dan Instagram kita sama di @pro2batam, duanya angka. Oke, pokoknya profilnya warna pink. Habis ini bakal aku spill, jadi pastikan jangan kemana-mana dulu. Keep stay strong pro2 FM.

Zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

0: Kodue FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kodue FM.
5: Jangan galau malam-malam.

nanti dan masa indah lainnya. Masih nemenin kamu di cerita penutup hari alias After Hours bareng Ezel di Darmawan 22 Mei 2026 sampai nanti ke jam 11 ya. Ya semoga malam ini masih semangat dong berdua, semangat. Kenapa Zali kan mas, udah malam ngapain semangat gitu ya kan. Ya semangat aja, barangkali masih ada yang beraktivitas jam segini. Revisian barangkali ya kan. Terus juga ya keliling-keliling aja, cari angin gitu kan. Atau mungkin yang lagi dengerin di satu tempat, coffee shop or something like that. Selamat malam. Semangat untuk aktivitasnya malam ini, yang shift malam gitu ya kan. Dan malam ini aku mau ngajakin kamu ngobrol satu hal yang mungkin relate sama banyak orang, terutama yang jadi tulang punggung. Coba tulang punggung malam ini yang lagi dengerin, angkat kakinya. Jatuh dong angkat kaki ya. Angkat tangannya cuy. Ya karena kadang jadi tulang punggung tuh kita ada di fase pengen beli sesuatu buat diri sendiri tapi akhirnya tuh ditahan. Pernah gak sih guys? Jadi bukan karena gak mampu sepenuhnya, tapi karena kayak langsung kepikiran, ah nanti dulu deh, siapa tahu di rumah lagi banyak kebutuhan, atau uangnya mending buat bantu orang tua, atau buat adik sekolah, atau kayak ya udahlah kebutuhan pribadi bisa belakangan, ntar aja deh, takutnya ada yang lebih urgent gitu. Dan lucunya, orang-orang yang paling sering bilang aku gak apa-apa biasanya justru yang paling banyak mikirin orang lain. Nah ini seru nih, kita bahas tulang punggung juga ya malam ini guys. Jadi kalau bahas cinta-cintaannya kita skip dulu, takutnya bosen ntar, takutnya yang jomblo tersinggung gitu ya kan. Kalau kita bahas cinta-cintaan mulu, right? Jadi malam ini pollingnya, pernah gak sih ada kamu di posisi pengen beli sesuatu tapi ditahan karena sadar kalau diri sendiri adalah tulang punggung? Bukan karena duitnya gak ada Zaldi, tapi kayak wah ini tuh terlalu mahal gitu kan. Ini kayaknya kalau untuk ngebeli barang ini tuh bisa ngebantu kebutuhan keluarga beberapa bulan misalnya gitu. Nah kalau pernah, nomor 2 aku pengen kamu cerita dong malam ini ya, barang apa yang waktu itu pengen banget kamu beli tapi akhirnya gak jadi. Nah ya, bisa kamu spill di Instagram aku di @pro2batam, terus juga di Instagram aku, Instagram Pro2 maksudnya, di WA di 0816-911-5502. Tadi itu ada yang request lagu ya. Jadi jam request itu sebenarnya dari jam 10 pagi sampai menjelang jam 12 siang aja. Untuk Ahmad Dika ya, thank you udah follow kita barusan, waalaikumsalam. Dan requestnya tuh sesi potret, udah naik gitu kan. Karena sesi potret tuh emang lagi on chart banget. Jadi udah naik, sebelum kamu request udah naik, alias sudah diputar, jadi gak bisa diputar lagi untuk Dika. Dan request ya, request lagi besok di Pro 2 Hitlist. Kebetulan besok aku yang siaran di Pro 2 Hitlist, oke? Okay? And now back to the topic guys, kalau pernah kamu ceritain kenapa dan barang apa yang pengen banget kamu beli, tapi akhirnya bukan karena gak kebeli, kamu tahan karena kamu sadar kamu tulang punggung. Aduh, berat sih. Abis ini kita akan ganti back sound ya, biar agak sedih-sedih gimana gitu. Ntar aku bakal balik lagi guys.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105,5 FM, Radio RR Ribeto, Tempat Terbaik. Masih bareng Zaldi Darmo di After Hours. Dan masih ngomongin soal sesuatu yang pengen banget kamu beli tapi akhirnya gak jadi, karena kamu sadar kayaknya kebutuhan di rumah lebih penting daripada kebutuhan, bukan kebutuhan, keinginan. Ya sebenarnya sih ada yang bilang keinginan, ada juga yang bilang itu tuh kebutuhan. Tapi biasanya rata-rata tulang punggung tuh benar-benar mendem banget loh. Dia tahu dia butuh dan harganya tuh lumayan dan dia punya uangnya gitu. Tapi karena tiba-tiba keinget orang tua yang harus, kita tuh sebagai tulang punggung harus apa, saving money gitu. Takutnya kalau udah orang tua ya kan sakit misalnya gitu, atau apa-apa yang harus dibayar, tuh biasanya jadi mundur nih untuk beli sesuatu padahal butuh gitu. Bukan keinginan ya, kebutuhan biasanya. Kali ini ada Nadira Ramz. Selamat malam. Pernah banget tahun lalu pengen ganti HP karena HP lama udah lemot parah. Oh, kamu beli HP-nya online ya? Udah masukin keranjang tinggal bayar. Tiba-tiba ibu bilang butuh uang untuk kebutuhan yang gak bisa aku sebutin. Oke. Akhirnya aku batal check out bang. Sampai sekarang masih pakai HP yang sama. Aduh, sedih banget lagi. Padahal kan kayak rata-rata hampir semua orang tuh kerjaannya tuh ada di HP zaman sekarang ya kan. Ya untuk grup, untuk komunikasi sama klien dan sejenisnya. Jadi kalau HP lemot parah, susah gitu ya kan. Jadi si Nadira ini dia udah punya uangnya, terus belinya di online, udah masukin keranjang, terus tiba-tiba ada kebutuhan mendesak dari orang tuanya dan akhirnya batal check out sampai sekarang. Aduh, aku doain deh rezeki kamu deras ya, nasi di rumahmu anget terus. Aduh, semangat untuk Nadira. Aku percaya abis ini pasti akan ada apa namanya, pintu rezeki. Kita doain sama-sama tuh Opera 2. Semoga rezeki Nadira dan rezeki kita semua yang pengen ganti HP in this economy karena memang butuh, semoga ini ya terkabul. Amin. Terima kasih Nadira. Terus aku punya kiriman dari Ayu Dwi Putri underscore. Selamat malam. Oke. Aku pernah pengen banget healing keluar kota setelah setahun kerja nonstop. Tapi pas lihat tabungan ternyata harus bantu biaya pengobatan bapak. Akhirnya liburannya ditunda lagi. Sedih sih, cuma ya mau gimana. Aduh, iya lagi. Sebagai tulang punggung kan butuh banget. Refreshing gak sih teman-teman berdua? Butuh hiburan dan liburan gitu. Jadi kalau si Ayu dia pas ngeliat tabungan ternyata memang harus, tabungan itu harus dipakai buat biaya pengobatan bapaknya. Ini mulia banget untuk Ayu. Aku doain sehat-sehat buat bapaknya dan juga buat Ayu ya. Dan semoga nanti di waktu yang tepat bisa healing keluar kota. Jadi supaya gak stres-stres banget karena kerja nonstop, healingnya yang deket-deket aja dulu yuk di kota kamu gitu ya kan. Atau kamu kalau orang Batam ya yang deket-deket aja dulu, gak usah sampai ke luar kota gitu ya untuk sementara, sambil terus nabung dan semoga kondisinya bisa terus membaik. Sedih banget lagi, baru 2 respon nih ya. Untuk respon selanjutnya atau cerita selanjutnya, aku tahan dulu ya Tom Pro 2. Udah panas mataku. Sedih banget lagi. Aduh. Ya, jadi tema malam hari ini sebagai tulang punggung. Ini yang tulang punggung aja ya. Yang pewaris skip dulu. Pernah gak sih ada di posisi pengen beli sesuatu karena butuh, tapi ditahan karena sadar di waktu yang sama kamu juga harus membiayai keluarga, adik, atau siapapun itu ya. Bisa ceritain guys di WA di 08 1169 15 02, atau gabungan di Instagram di @pro2batam, buffering aku guys. Oke, kita ke lagu lagi. Ada Koldiak, Di Dadaku Ada Kamu.

0: Boy, gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Permisi.

0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

masih dengan kamu di 105,5 FM, tempat terbaik kamu. Dan kita masih ngomongin tulang punggung, tuan Pro 2. Barangkali malam ini seorang tulang punggung lagi dengerin Pro 2 Batam gitu ya kan. Berat, kayaknya gak bisa gitu nikmatin hasil jerih payah seutuhnya, harus dibagi-bagi gitu ya kan. Relate sih tuan Pro 2, kayaknya banyak yang relate juga gitu ya. Apalagi kan Batam banyak banget perantaunya. Orang-orang kesini pasti tujuannya mulia, cari kerja, entah buat orang tua atau buat keluarga, kayak yang sudah menikah gitu ya kan. Ya semoga dia tuan Pro 2 yang lagi nyari kerja, atau mungkin yang habis kehilangan pekerjaan dan mau nyari kerja lagi, dimudahkan ya kan. Semoga dapat kerjaan yang benar-benar, kalau dibilang sesuai sih gak ada ya. Maksudnya bukan gak ada sih, gak bisa juga nuntut sesuai sama skill gitu ya kan. Ya kalau dapat syukur, tapi kalau gak dapat sih gak apa-apa. Kan semua kayak harus beradaptasi gitu. Walaupun emang itu kayaknya bukan passion kita, tapi kayaknya dari situ kita bisa belajar hal baru, iya gak sih? Gitu. Selamat malam untuk Fajar SP. SP-nya apa nih Fajar? Sebagai anak pertama sering banget bang pengen beli motor second biar berangkat kerja enak. Oke. Tapi adik masuk kuliah, ya udah uangnya dipakai daftar ulang dia dulu. Kadang capek, tapi kalau lihat keluarga senang jadi ikhlas. Aduh. Bawang sekali nih ya. Ini kiriman barusan mengandung bawang banget. Oh, berarti posisi kamu sekarang belum ada motor ya Fajar ya. Waduh. Emang kayak motor tuh ibarat ini ya, kaki kita yang kedua gitu. Jadi kalau gak ada motor emang susah mau kerja, mau kemana-mana gitu ya kan. Harus naik transportasi umum berarti kan. Cuma ya ada plus minusnya juga gitu. Harus ngantri dan harus kayak nganter di tempat-tempat terdekat dulu sesuai rute gitu ya kan. Semoga rezeki Fajar bisa semakin terbuka lebar dan bisa kebeli motor ya. Thank you. Terus juga ada dari Intan MH. Intan MH. Oke. Okay. Yang paling sering ditahan tuh pengen nongkrong atau makan enak, karena tiap akhir bulan pasti ada aja kebutuhan keluarga yang mendadak muncul. Aduh, relate banget lagi. Kayak punya loh kita uang, bisa loh kita makan enak. Nggak setiap hari juga sih, at least seminggu sekali gitu ya kan. Tapi ada aja tiap akhir bulan tuh keperluan mendadak yang benar-benar urgent gitu. Jadi kita nggak bisa buat egois juga gitu kan. Relate. Pasti banyak yang relate ini ya Intan ya. Thank you. Terus juga okay. RHM Rahma kayaknya ya. Rahma, setiap lihat skincare mahal bang pasti pikir dua kali. Bukannya gak mau self reward, tapi kepikiran uang segitu bisa buat kebutuhan rumah seminggu. Skincare banget. Iya. At least sunscreen pelembab ya, basicnya itu wajib dibeli. Tapi kalau kebutuhan rumah kayaknya lebih penting, paling gak prioritasin salah satu aja Rahma, antara pelembab sama sunscreen. Ya sunscreen sih menurut aku. Jadi bahas skincare kita malam-malam nih. Oke deh, segitu dulu untuk Rahma. Bener ya, RHMA Rahma. Thank you udah cerita malam ini. Aku masih punya satu sesi terakhir guys. Jadi kalau kamu pengen cerita soal barang yang pengen kamu beli tapi akhirnya gak jadi kamu beli karena ada keperluan keluarga sebagai tulang punggung yang lebih mendesak, coba deh cerita barang apa dan kenapa ya. Boleh spill di IG atau WA di 0811 6915502. I know, back to the playlist. Aku punya satu lagu dari Pamungkas, Flying Solo. Have a good one guys.

Di sesi terakhir After Hours ada Dimas yang ceritanya tuh katanya gaji pertama pengen beli sepatu impian dari zaman kuliah. Aduh, sama lagi aku lagi ngincar satu sepatu banget. Ini ada apa dengan sepatu? Sayang banget Dimas gak nyebutin mereknya gitu ya. Ya gak aku sebutin juga sih. Tapi kalau sama kayaknya berarti itu wishlist kita bareng gitu ya. Katanya malah kepakai buat servis kulkas rumah yang rusak. Iya Allah, sampai sekarang sepatunya belum kebeli juga. Aduh, sedih banget lagi. Dari tadi aku menahan ya. Mungkin terdengar lebay tau bro dua, tapi sedih banget loh. Mana backsoundnya begini lagi. Kayak perjuangan banget kan jadi tulang punggung. Iya gak sih? Kayak kita punya nih uangnya gitu kan. Kita mampu sebenarnya, bukan gak mampu, cuma memang ngerti gak sih? Kayak harus ada prioritas lain. Karena kalau bukan kita, siapa lagi gitu kan. Jadi harus di hold. Dan semoga kebeli ya untuk siapa tadi? Dimas. Aku doain, aku sumpahin kebeli bulan ini. Amin ya. Terima kasih. Jadi cerita terakhir nih ya di After Hours soal tulang punggung ya, buat kamu yang lagi ada di fase itu tahun berdua, semoga nih aku doain sehat-sehat tulang punggung. Semoga semua pengorbanan, semua yang ditahan, dan semua lelah yang gak pernah diceritain ya, pelan-pelan diganti sama hal yang lebih baik ya. Dan aku doain sih secepatnya bisa terkabul gitu ya. Kan kita gak pernah tahu gitu. Rezeki itu kadang datang dari arah yang tidak terduga guys. Makanya jangan pernah menutup diri untuk kenalan sama orang baru, sama komunitas baru ya kan, nambah relasi gitu. Jangan di rumah aja gitu kan. Jadi bersosialisasi sedikit gitu, cari temen, barangkali dari situ rezeki ada gitu ya kan. Dan karena gak semua orang tuh kuat ada di posisi jadi sandaran keluarga. Dan kalau hari ini kamu masih bertahan, itu keren banget tulang punggung. Tetap semangat buat semua pejuang keluarga malam ini ya. Pokoknya aku doain murah rezeki, sehat ya. Karena perintis emang kayak gitu. Sebelum punya banyak duit ya kita rintis dulu ya kan. Sebelum kita jadi CEO, kita berdarah-darah dulu ya kan. Jadi kalau akhirnya belum baik, berarti belum selesai. Gitu aja sih. Terima kasih yang udah dengerin After Hours dari tadi sampai dengan sekarang barengan Zaldi. Kayak biasa habis ini dari jam 11 sampai menjelang jam 12 malam. Sebelum masuk ke jam 12 malam ya, aku closing nanti, aku bakal kasih kamu lagu-lagu hits Indonesia dan juga mancanegara di Jazz Music 1 jam ke depan. Oke, sekali lagi terima kasih Tom Radua, hati-hati di jalan, selamat malam, selamat istirahat. Satu lagu dari Tulus yang judulnya Monokrom, jadi lagu penutup kita di After Hours 22 Mei 2026. Selamat istirahat, selamat malam, dan sampai jumpa, bye-bye.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 22 Mei 2026. Lewat frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatiannya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produk, ketemu lagi barengan aku Egy yang bakal nemenin kamu di Spada edisi hari ini 23 Mei 2026. Tapi sebelum memulai Spada, kita bakal dengerin dulu Sikat Gigi, tausiah singkat religi pagi yang akan dibawakan oleh Bintang dengan tema Rasulullah adalah panutan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pendengar RRI Batam, rahimakumullah. Tidak ada satupun kata yang pantas kita ucapkan pada hari ini, selagi bukan kata syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan banyaknya nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jika kita jadikan lautan sebagai tinta, lalu kita jadikan dedaunan, pepohonan yang ada di dunia ini menjadi kertasnya, lalu kita tuliskan betapa banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan cukup untuk menuliskannya. Subhanallah. Salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan, kita berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para pendengar RRI Batam, rahimakumullah. Pada hari ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita. Mengapa beliau bisa menjadi panutan kita? Seperti yang kita ketahui, Rasulullah itu akhlaknya sangat terpuji, sangat mulia. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya sudah tampak pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah dijuluki Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Beliau itu orangnya amanah, sangat amanah. Pada suatu ketika, ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Ia datang dengan tergesa-gesa. Datang lalu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dikejar oleh orang-orang ramai di belakang. Mereka akan membunuh saya. Maka tolong jangan beritahu saya ada di mana." Maka Rasulullah memegang amanah tersebut. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah bergeser beberapa langkah. Lalu ketika datang rombongan tersebut, mereka menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kamu melihat seorang pemuda lewat di sini?" Maka Rasulullah mengatakan, "Saya tidak melihat siapapun lewat di sini semenjak saya berdiri di sini." Begitu mulia akhlak Rasulullah, begitu amanah perbuatannya. Dan ketahuilah, walaupun Rasulullah dijamin masuk surga oleh Allah, yang pasti beliau itu masuk surga, namun beliau itu sangat taat kepada Allah. Pada suatu ketika Aisyah radhiyallahu anhu menemukan Rasulullah yang kakinya bergemetar. Mengapa kaki Rasulullah bergemetar? Ketika ia bersujud, kakinya itu mulai membengkak karena ia sholat malam dengan jumlah yang sangat banyak, yaitu 1000 rakaat banyaknya. Kita ketahuilah teman-teman, rukun Islam yang pertama itu adalah bersyahadat dan yang kedua adalah sholat dan seterusnya. Apabila itu sudah kita tegakkan, itu akan menjadi tiang agama pada diri kita. Dan apabila kita jatuhkan pengokohnya, yaitu sholat, maka akan runtuh tiang tersebut, bagaikan bangunan yang runtuh apabila diambil pengokohnya. Hadirin pendengar RRI Batam rahimakumullah, semoga apa-apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan marilah kita perbaiki diri kita lagi untuk menjadi yang lebih baik, menjadi seorang yang selalu taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Selamat pagi, teman produk.

Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak agar seluruh WNI segera kembali ke Indonesia dengan aman. Ini untuk memastikan pemulangan seluruh WNI ke tanah air lancar, kata Menteri Luar Negeri Sugiono. Menlu Sugiono dalam keterangannya Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada WNI selama ditahan. Indonesia menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan Global Sumut Flotilla oleh militer Israel merupakan pelanggaran hukum internasional. Indonesia menyerukan penghormatan hak-hak sipil dan keselamatan relawan yang menjalankan misi damai di wilayah konflik. Berita selanjutnya masih dilansir dari rri.co.id. Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta ataupun PRJ kembali digelar di Jexpo Kemayoran Jakarta Pusat. Ajang pameran dan hiburan tahunan besar di Jakarta ini akan berlangsung mulai 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Penyelenggara Jakarta Fair 2026 sudah membuka penjualan tiket secara online melalui situs resmi acara. Pengunjung dapat membeli tiket lebih awal untuk mempermudah akses masuk sekaligus menghindari antrian panjang di lokasi pameran. Berdasarkan informasi dari situs resmi Jakarta Fair, pembelian tiket dilakukan secara online melalui laman resmi penyelenggara. Sekian info Pro 2 edisi hari ini 23 Mei 2026. Kita lanjut ke program selanjutnya. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Badas, selamat pagi teman produk, ketemu lagi barengan lagi yang nemenin kamu sampai jam 9 nanti di Spada ya. Sendiri banget. Wow, happy weekend buat kami hari ini, udah libur. Tapi buat yang masih masuk di hari Sabtunya, kita sama. Ayo kita temenin sampai jam 9 ya. Nanti kamu bisa berkabar gimana kondisi jalan yang kamu lalui ataupun cuaca. Langsung aja mention di @pro2batam. Nanti kita juga ada informasi perkiraan cuaca hari ini seperti apa, apakah akan ada hujan. Karena pagi hari ini tuh kelihatannya mendung ya. Semoga ada hujan ya, jadi kita bisa agak sedikit santai begitu weekendnya di cuaca yang sejuk, karena dua hari kemarin panas ya lumayan. Nah, nanti juga ada pantauan CCTV ya. Kita lihat apakah ada kemacetan atau malah santai nih pagi hari ini karena libur ya. Banyak yang libur sih Sabtu Minggu biasanya, tapi ada juga yang kerja ya. Nanti ada beberapa informasi menarik juga yang sayang banget buat kamu lewatkan. Jadi pas ke radio kamu tetap stay aja di Pro 2.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Welcome back on Sepadan. Teman Pro 2 lagi mau bacain BMKG hari ini 23 Mei 2026 ya. Ini perakiran cuacanya bakal berawan di belakang Padang. Ada hujan petir nih di Batu Ampar, Sekupang, Nongsa. Terus Bulang berawan, Lubuk Baja, Seibeduk, Galang, hujan petir, Bengkong, Batam Kota, hujan petir, Sagulung, Batu Aji, hujan ringan. Yes, hari ini ada hujannya. Planning kamu apa buat malam minggu? Aduh, kayaknya bakal batal nih karena hujannya. Enggak sih ya, kalau planningnya di indoor masih aman sih Mampro 2. Tapi ya sedia payung sebelum hujan ya, karena prediksi hari ini bakal ada hujan. Kayaknya udah tahu nih mau jajan makanan di mana ya weekend ini, karena memang lagi cuacanya mau hujan gitu. Enaknya melipir ke makanan yang anget-anget kayak mie ayam, mie pangsit, bakso gitu gak sih? Kayaknya sarapan pagi hari ini dipenuhi tuh di food court, di pasar-pasar ya, karena banyak pilihannya gitu ya. Aku suka banget kalau makan sarapan gitu ya di food court ya, apalagi yang deket pasar. Sekalian abis bisa belanja gitu kan, abis belanja melipir ke food court-nya, udah deh tinggal pilih-pilih mau makan apa, karena pasti banyak food stall-nya ya. Ada perata, ada apa namanya mie pangsit, ada lontong. Ih, kalau bisa aku pesan semua. Pokoknya seru banget kalau libur di weekend ini tuh pasti enjoy banget bawaannya pagi hari itu, kayak happy aja gitu ya. Lagi masih nemenin kamu sampai jam 9 nanti, kamu bisa berkabar ya. Gimana kondisi jalan yang kamu lalui via DM di @pro2batam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.